Victoria, Guria ke sekdong mana yak ni bo, yogi mana ni, seng sawi mana. Gang lano kanya ni thaga hingkai builano seng kesang zaga hidok, go seng busli ma pop nai, busli pop mana yak lo, azaga wo tiro kebang batagya, abah hingkai matoni nai. Wati molo busli pop kahingkai, tui kesai tong mani bagai

sule basa waktu getar kabu no pangle no sekati getar kabu chatara shagaya lakina baji nashe jadu no ba lakhe baji wa bajuna khai